0: so.
1: Ibungili vachayivela Zimbabwe mutiri kumutakivhalela anzimana leyi yi nga ve hi yi vhula ya xikonya no xitokamu xikachikati lexi tingheneka tinsimu ta xipetakulu na dudezalat marabent lamayileko patselani van'wani vachayivela Afrika i 4:38.

0: Ibunye de Verna da Jumil da gasi kuga mabuli ya munga hiresera ho hinga kukulungiela gasi lidoropa la tula inyombani lidoropa nyaluduwa na maji wakupanya inyombani
1: Terrat
0: wakuti Musambiki kanu wakuta ikugali tukulapa panze usikuti inyombani usiti farinya usiti gasi praya tufu praya barra
1: ulusa basi Akudani klafu lo kuchikala le zulu mka dropa ga inyombani utiva akat ndauleta kunene hativa le zwaku a province ya hina ya inyombani province le ya kusika nguvu renzwa ku nguvu hiva yenzi le zwiva ku va turista kota akulela ku inekulone dzinga ingeta le kambu ku nga chikala vila nkulu zwinga chikala inyasoro bazarudu kasiku tindaule di kungani a mchumi wa kusika nguvu ya ku nga jikota akuichu kisa lezo hima tisha wena ya nyama
0: ukomba kukuwe handriba si doropa nika kora kungabura etu haka nalaka si kuka nyamba nika tabu hakukulu njela li doropa para itu hakukulu njela nyamba nika tabu
1: listen
0: nyamba nika tabu kusavi kala zanda mela humbura basi kukaji itu hapa nigirini humbura kukaji
1: kusaseka kasikuwa lengolekuwa hina na wanao sasika nguvu hata ya kakadilish kasikuwa hazwa gingwane uchenji nyamushu uchenji kambi galumuka chipanza hina cha inyambani ahingata deka au chenji ga handle lezo aka chipanza hina cha inyambani
2: just for the best we start the regalia kuna farma dhari wanchama baru next time utut

0: Ingloso mwingisi wa Radio Msambiki ga mahungu ku gitonga ya sambo saritsiho ra muhunu. Banyambatiro kawubanga sapatera misimbu mibirinzi waera nyaguningi gezi dropani ga matsitsi mujipandi nguru ya inyambani. Nduna yanzi nya mitumu nya mapoisa ya tikunu watuka Msambiki warukuye kagunangazi zeredwa mapoisa yale mana zibezia umunyi mapanyero nyawu ibi ndrani nya matumeru yawe. Mapedi mahungu kujitonga mahungu yae mamanza ni gane Alfon Francisco Luis Batista kuya wanagu marungeri nye msini inagu misuwera u ingisi nyawadi. Wanyamba tidua kabubanga sapatera kuzi wayera nyama gezi ega lidropa na matisi umujipani nguru ya inyambani. Gambe zui wayera zinga sapatera kizo zinga na zina kuningira magizi ega ospitaru rariye yukuki ndranga nye kongori nyaudahi yi maniga kwa jipani jija matisi kugaji katigegi uyomu makidemani. Ahuru umwe mutsini nyaku ningi magizi kunga sapatelwa kuga utsi kuwa ponova urango kona bubunga naku naku vekidu mutsini yoyo ega kumane kuwa pfuka nya rizana nyezi metro kala kapemera shkwadra ima puisa ima nega kumatsisi mutangiri nya mitumu nya magizi umu inyambani diyo klizi huo gani luku yesu sisi singu manega sina ukarisa nguzu kuru tengu nyaku ningani mazana mana nyabatu kawuka mu bamanega kwa rumwa rumagizi kugajikadiye gabutsa musoro kwani tengo nyago bindri ma kumarara makumagidi nyazimetikari iyo majipotega kugasukwaza kuve usedzwa sirusese ngakweke yako
1: ona kachikara tichaku gohetela mapete yathu kulako athu hotselele tichitsungu ngungama uli wa ma 22 horas atema 4 horas ngutsuka kuve mapateka magezi ngutungutu athu hanya ku hafu hini ni mapete yale tene ke hiwoni sisa para ku wanta ku kunicho kare chimaheka ako hambu tichimane kata ku kuni vathu vaoneka kwale tingamaheka vadiamba disima silisathu normal sa yambala kwatu kota mayeni sala range tendi hitsuketo ngafu para hi woni sisa taku impela vathume dem or now porque waho va vatema hako kwasikana vathume ngwande nga vathume para va gohetela ona mapete yathu kutanike kula ku hitolovela ku hichiwanta ku katinga tsibela ku hadi denosera timhakatiwa kama autoridades locais ou então hambu kama instalação já tokota dem o chumanchikati nga sikota kufonela kalinya yathu ya denuncia 800-145-145 ou central de atendimento 1455.
0: Dioclisio huo mutangiri nya mitumu nya magizi umu inyambani na kuromba gitsungu kasuve gitikisisa kuonelela vanyamijiri vali vayimbia ku vasapatera ziwayela nya magizi akupindira rizana ni makumana magidi nyazi mitikari yuma gitumiswa ako apo nyakupahwe dzindranga dzina nyaudahi kugadzi distritu dzazavala nyarimi masinga ni virankuru mujipani nguru genyambani dzinakupasidzwa ku mufumu wa Canada dzindranga dzidzi nyaudahi kidzo dzinakukumbako kupindra rebandi namarara makumi mazana nyavatu kugaji kati kungana kuphedwa mitumu yeyi nyakubahwe nya dzindranga dzidzi kuga mikhika ya mururi virankuru mutangiri wa jipani nguru yenyambani Francisco Pakula akani ndikukhuye sinani lisima nguzu bahwenya dzindranga dzidzi nyaudahi kursi nakodza kuve kupunguka mipfuka ili tako inakuyimbirwa kuva tukasukuhongola xipitari gasi ula takona kuthangira ai makungu yaya na kutaku tikunaka Canada tsamuseli kukhuye sinani lisima kuthembisa kuudahi ega vathu vatsapu nguzunguzu vanyamahi ni vathu vapya mitumu yakoni nyaubahwe nya dzindranga dzidzi nyadzina nyaudahi yina hekisa kala marsu nya mwaka utaku ahoro ubahi wo ukumba gambe ukorekezedwa nyasugweza nya wo ningimati isina utumia kugitsungu ya jipandikile babanye vasipandi sisi bakumaneka bana kunengia nguzu kugantumwe utakona kuhirwa kumufumu nyakuba wezindranga nya udahi apo samuseyo kawe banadzikodza kasikuwe badaho madwale pafupi
2: Edna Sebastião, a Jupitali Chita Rivuna. Eco Camaro com Shura de Nimba, Luco Hindu, Manu Seco, Vau Puluca, Qual Hakai. Já Jupitali Chingacona, Chita Rivuna, Jutal.
0: Marito Yamoyo, Yamubani, was se Pansis Uta Kunaku, Hiruan Tumuyo, Yakuba, Hinetanga, Zinanya, Udahi. Nduna kianza nyamitumu nyama poisa ya tikunu watuga Musambiki. Warukuye kananga atitirela watu wale wana kutibete zile umu nyama bagiani nya uvipi. Warukitaka siku mapoisa yali mana mba ula nrisanzi ya nyama tumelenge yali. Na kilasi manda uye atumaku umu nyambano kugiali siku nyari bandri. Waninyaku bana anaku enreli maranganya kutirangani kukazi distritu za vila nkulu inyasuru ni govuru. Gane li kukuye kasi wote jikuwe mapoisa simbari gambi yari nyakuone li majimbele mastaratone mazibetize omu nyawugu nyadu. Simambide asamuse kukuye mapoisa nyakuone li majimbele mastaratone mbobana masesa zimova wateka mapea kukuninga mirayo kwa kimbi singe zimova vanga tutumeba sikuwe wawatsa yisa. Bafubini li bandri langwa lumagumi nyazingamu zibanyaku Gakidwa ni yiduwa na umu yipanungu luge nyambani. Kizo zinabaziri ni magizi nyaku ni ungu kumabona yari nyaku hakizi ni runyari hani. Kabunye makungu ya payera ya dhrupara inyambani. Kugaji katiyeji utangeni ya payera. Unga kubote zizita pao kasukwa za kwe uya vegezi ya mitini yei. Kugaji pandri kire kuna fasedwa mutini nyaku kungungu uzu nyaku tumi kuri hani. Asukwa za kwe ulinga gezi. Utangiri wapaira ya drupa nyambani. Benditu kiminu. Gani liga mbiku kukunguta. Kuna kukirega umbi ntumu. Nyakupu wetu kuengezi lwa tipa. Nyamutinu ninga ugezi. Kukakidwa ni yejikongoro. Ikiminu. Gani lukuye. Kukufasirwe nyamutini. Gaji pandikiri. Tengu nyakupinre. Maza na mararu. Nipandre. Na mabirima kuminye zingamu. Zinabana kasidiri magezi ya utukwana. Muningi watu nyamahungu. Kane kwisi nabasere nisemengera kungunguzu vuye magizi mana kuri omukuga sidwani sasibiri
3: kima yonya sitembu rina uvula kuwe nugunuku nyungu kwado kuchini hina bahigire zedi yidwani prakokodza ku mauya magizi ma eneli dambura tsabo kuye nyedzimiri tunu bautsiku tunu enfin imbi nyedzafinya i kongoli hunayo tenji hongo kidwani ya kidukwa yongo kidwani ya na purki i mangar mwal magizi Depois de neca de família em Zing, eu ganhei com 58 famílias só. Então, tem que Hongo de Duanyana e a ONA Nili Pindro Lacone, Nago Manega ni Magizi de Duan. Mas de Duani, Miagaena, Mivir, Mogoyo, Mogotago, Katsuguna, One Yangus.
0: Motangiri, Wapaira, Dropa Yambani, Benedito Gimino, Nago, Regragasi, Kutsipa, Tawana Wigira, Yagueti, who squatted Sakura da Yamagizi. Maningua kukua kiduwani ya jikongoro. Zimbari gambe ni kukua kizema magizi ya kiduwani ya jiduwana. Mwingisi wa Radio Msambiki mahungu kukitonga kayo mabuhidea kumayisu. Mahungu mangaroni kukibudo ku Nelson Francisco. Luis Batista kabunya metini keto mihani.
4: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: makale yi wonya ni bomonya ni wakanga ni seka
1: babu ya
0: mungunya
1: babu ya mungunya
0: ayi musambika
1: babu ya mungunya
0: musambika ni shoro wa kutia toroko tikuli
1: babu ya mungunya babu ya mungunya
0: alishagale ni lumba kungunya ni ile
1: babu ya mungunya
0: wakamkacho
1: babu ya mungunya.

Alfredo Mujui, da Gemeta Hawan de Maywa Yao Change. Yona mitumungo chichopi ya dungisu na hii kemeta kona hawa na kutembata kuyo kuhokea dungu hawa televeka kongu kona tungu tenu hina bonga mpera lukuti jimbilisi duku hawa tumuyiwa ingadimanza nika Paul Masangu ni iderawe kumeneti na waka michini salani kupela kuna nika Divik Kalamangwana.